patani mayo ihulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wirehenra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinako.

Ure rawami nana nuvile lana watokoni pindre raya. Melo na panya, pinata muwiho li hachirani kuru chinch, ulima, pwesa maluku, makoko, iforno, uvaranteko, umira nakoso, miteko punteko, toko ukati ulola, malavani. Na panya, kuo panyo nongko mile, unko panya chani, unko ruwerea chani, mena. Pinata muwiho, umpilie, uhawela.